habis ya. Di telepon aku udah ada. Saya buat di kondisi di sana. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa.